sama saya dulu suka ketika mau kau ada lu kupakai wena wakacana tahu ada kuai jangan dulu kau memikir dora sama saya wakacana hari kuwe ungu sama saya dulu suka ketika mau kau ada lu kupakai wena wakacana tahu ada kuai jangan dulu kau memikir dora sama saya wakacana hari kuwe ungu sama saya dulu suka ketika mau kau ada lu kupakai wena wakacana tahu ada kuai jangan dulu kau memikir dora sama saya wakacana